0: rasika
1: izao saranjakan zany tsinjini faka loka fatamka loatra moky izany
0: dimbola tinina siska fian zany ndramandan fotoana manin zona tena ngek dem lama fasimbola
1: fia ia wakuzara no lai.

fan. Natugila nyanto manala sufne nwana mura na sarka na tutan. Natulu sunya tapasa kurainya seda taftunya sparna sunya saruta na kanjuan. Aniwa ya kuka tamro ratskita. Tamro nana nefita kwa tisne fambula sura kifuna.